0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Pagi.
1: Ih, Roma
3: Tika.
1: Nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roma.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Senja teduh pelita. Kira-kira kalau kita dengerin lagu ini sambil ngeliatin apa ya, bisa dibilang landscape yang bagus gitu kan, di Taman Kelong yang mungkin nanti juga akan menyiapkan banyak keseruan di sana bareng Tomohon Jazz Festival, sambil singelong lagu-lagunya Malik The Essentials untuk pertama kalinya. Buat kamu juga yang mungkin bakal mengalami experience baru bersama Tomohon Jazz Festival, wajib beli tiketnya sekarang juga di Fastiket. Dan jangan sampai lupa juga untuk mengamankan semua kesempatan untuk seru-seruan di day 1, day 2, bisa bertemu dengan Kunto Aji, Malik and Essential, Nadina Miza, It Gita, Froni Parulian, Wisbacker, terus juga bakalan ada Lomba Sihir, ada juga Ardito Pramono, dan masih banyak lagi. Jadi ya, kesempatan ini cuma datang satu kali untuk tahun ini. Tahun depan mungkin ada lagi, kita tungguin ya. Ya pasti untuk semua teman berdua yang baru nyalain radio monitornya, selamat bergabung aja. Kita bakal dengerin lagu-lagu requestan dari kalian semua pagi hari ini sampai jam 9. Kita udah start dari pagi tadi karena juga pengen ngasih semangat untuk semua teman berdua yang ada di RRI Fest, yang mungkin sekarang udah mulai menghitung hasil sampah yang dikumpulkan. Aku penasaran ya, kira-kira akan ada berapa ton sampah yang dikumpulkan, atau berapa kilogram sampah-sampah di sekitaran area Sindulang yang dikumpulkan oleh teman-teman RRI Fest dan juga para volunteer yang udah ikutan turun langsung membersihkan pantai di sana. Mungkin nanti kita bakalan update. Kalau sekarang kita akan ngebagiin sesuatu yang seru untuk semua teman Pro 2 ya, yang mungkin juga belakangan ngerasa kayak banyak yang nyadar gak sih kalau mungkin RRI Fest dan juga Bintang Radio ini ngebagiin banyak banget hadiah khusus untuk semua teman Pro 2 gitu kan, termasuk untuk kalian semua yang ikutan cover jingle yang kemarin udah mengcover jingle dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Nanti pengumumannya di tanggal 30, jangan lupa mulai besok kamu udah bisa vote sebanyak-banyaknya para peserta atau finalis cover jingle BI untuk mendapatkan hadiah total 6 juta rupiah untuk juara 1, 2, dan 3-nya, dan 5 juta rupiah untuk mereka yang jadi salah satu peserta dengan voting terbanyak. Jadi yang udah daftar, menurut aku sih minta voting sebanyak-banyaknya. Dan yang udah daftar juga, berdoa semoga kamu dipilih sama BI karena udah jadi salah satu peserta terbaik di cover jingle tahun

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kami.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Katanya sih pengen request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya tergantung kesabaran kamu mau berapa kali ya kan. Yang penting kesabaran kalian untuk selalu dengerin Pro 2 FM, selalu menyala-nyala. Apalagi yang kalau misalnya kita muterin requestan tuh sukanya ngebet aja gitu, pengen langsung diputer ya. Sama kayak hari ini buat Bianca yang sedari tadi sudah menanti, katanya pengen request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa atau enggak foto kita blur, tolong diputerin please biar beres-beres rumah hari ini lebih bersemangat. Iya lagi hari Sabtu ya ternyata, tapi mungkin karena aku kerja terus menunggu juga rangkaian RRI Fest di sore hari nanti, jadi berasa kayak enggak begitu mengenali hari ini kalau ini adalah hari libur di antara kebanyakan orang. Tapi kalau misalkan kamu juga sama seperti Dewi lagi bekerja, tetap bersemangat aja teman Bro 2, karena selagi masih dikasih cuan gas terus.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Mantul gua, siap-siap. Bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Cifest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Cifest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Cifest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon Cifest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
4: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you

tadi kita udah ngebahasin banyak hal soal rangkaian RRI Fest, termasuk juga hari ini nih. Kita baru saja menyelesaikan aksi bersih-bersih pantai, dan serunya lagi untuk kegiatan kali ini kita diramaikan dengan berbagai partisipan yang ikut turun langsung dengan sponsorship kita yang keren-keren juga. Bahkan tadi Bu Amelia Tungka turun langsung bersama tim untuk sama-sama membantu kita semua di bersih-bersih pantai untuk rangkaian RRI Fest tahun ini. Dan ternyata sampah-sampah yang terkumpul area Taman Kanopi Sindulang itu sebanyak 300 kg. Ngeri, sampahnya banyak banget. Ini menandakan bahwa kita harus tetap peduli sama lingkungan, teman Pro 2. Sampah yang banyak banget ini tuh menurut aku adalah sampah-sampah yang sebenarnya dapat merugikan diri kita sendiri gitu ya. Bayangin aja ikan-ikan di laut bakal makan sampah yang kita buang, terus kita konsumsi kembali. Terus udah gitu juga kamu jadi gak nyaman mau mantai area Sindulang. Dan yang paling penting juga adalah kesehatan kita, dan juga kesehatan lingkungan kita ini juga perlu untuk dijaga. Jadi kayak ngeri ya kalau misalkan dapat 300 kg, ini masyarakat Kota Manado pada ngapain aja di area Sindulang buang sampah sembarangan sampai terkumpul sebanyak itu. Jadi semoga ini menjadi pertimbangan untuk kita semua tetap memperdulikan kebersihan lingkungan demi kemaslahatan kita semua, ya kan? Dan terima kasih juga buat Ong Ji yang udah menyegarkan pagi hari ini, memberikan amunisi refill teh melati yang enak banget itu untuk semua partisipan yang udah hadir, kayak teman-teman dari DLH juga. Dan terima kasih juga untuk semua masyarakat Tuminting gitu kan, yang juga ikut turun langsung, dan pegawai-pegawai RRI pastinya. Jangan sampai lupa, aku mau ingetin lagi sebelum kita benar-benar closing, karena ini udah jam 8 lewat 55 menit deng ya, bentar lagi mau jam 9 maksudnya. Untuk requestan udah selesai, tapi tidak untuk rangkaian RRI Fest, karena jam 3 sore kita bakal ketemu CODN langsung yuk di kawasan Megamas, tepatnya area ya, untuk kamu yang akan mengikuti RRI Fest 2026, langsung aja datang ke Manado Bay, karena di sana banyak berbagai perlombaan yang bakal kita lombakan. Ada hadiah totalnya puluhan juta rupiah, terus juga kamu bisa mendapatkan door prize elektronik yang keren-keren banget. Dan yang paling penting adalah teman Pro 2, jangan sampai lupa kalau nanti kita bakal ketemu bareng Ein, torang nikmati semua sama-sama di RRI Fest tahun 2026 ya. So, kalau gitu kita mau ke requestan terakhir hari ini. Ada yang request Love Girl, thank you banget buat Bang Prenggi yang hari ini lagi dengerin katanya. Semoga Dewi bisa menjalani hari yang baik ya, katanya. Amin, kamu juga. Sampai bertemu di Manado Bay untuk RRI Fest, Dew. Sama-sama, thank you banget buat kamu juga yang udah request lagu. Dan untuk semua teman Pro 2 yang masih stay tune di 97.7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Bahkan untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan banget, makanannya juga enak-enak, dan tak terlupakan bagi keluarga tercinta yang mau bikin acara. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan orang tercinta ke Jumbo Supermarket and Restoran. Kunjungi Jumbo Supermarket dan Restoran di Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Manado. Satu tempat untuk semua cerita cuma di Jumbo Swalayan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa. Hmm.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas.

0: selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
1: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
0: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, RRFest 2026 masih lanjut dan makin pecah. Setelah keseruan Mobile Legends, donor darah, dan Basar UMKM di tanggal 17-18 September kemarin, sekarang saatnya kita bersiap menyambut puncak acara utamanya. Catat tanggalnya ya, Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Ada aksi jaga pantai yang sudah terselenggara pagi tadi dan nanti jam 3 sore.

Rangkaian perlombaan seperti lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang paling ditunggu-tunggu bakal ada juga penampilan spesial dari Eina Kawata yang siap bikin suasana makin ambiar dan seru. Acara ini gratis ya teman Pro 2 dan pastinya semua keseruan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Megamas, Mega Mall Manado, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulay Manado, dan Trijaya Motor Sambrat. Serta didukung oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, Munsing Mini Soccer, dan HZO. Dan juga didukung oleh instansi Pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Kepoin ya Instagram dan TikTok kita di @rri_manado dan @pro2manado. Mari juga ajak teman-teman kalian dan keluarga beramai-ramai. Jangan sampai nak datang, nih. See you there!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Mantul gua, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I'm like some

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Iya, pastinya masih temenin teman Pro 2 dari kawasan Puncak di Kalau Pro 2, mana teman terbaik kamu. Selamat menjelang siang. Selamat menikmati hari Sabtu. Happy weekend ya teman Pro 2 buat kamu semua. Tapi of course yang kerja hari ini semangat di hari Sabtu ini ya. Semoga kerjaannya berkah di liburan weekend ini teman Pro 2. Hadir menemani kamu di Santai Siang ada Lydia Karisti yang pastinya bakal menemani teman Pro 2 sampai jam 3 sore di Santai Siang ya. Gak usah lama-lama teman Pro 2, selain udah ada info tadi di awal ya, aku udah ngasih tahu untuk teman Pro 2 hari ini ada RRI Fest 2026. Pastinya persembahan dari RRI untuk teman Pro 2 gitu ya. Jadi hari ini atau tadi pagi tuh udah ada aksi jaga pantai ya. Dan tenang aja, bukan cuma sampai di situ. Kalian bisa pulang lagi, siap-siap istirahat dulu. Nanti jam 3 sore ada rangkaian perlombaan kayak yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan juga vlog competition. Yang pasti yang paling ditunggu-tunggu acara spesial atau acara puncaknya ada Eina Kawatak yang bakalan bikin suasana makin ambiar dan seru. Tenang aja, gak usah galau kalau hari ini di tanggal tua ini. Karena acaranya gratis ya teman Pro 2, semuanya gratis. Kita punya sponsor yang luar biasa, Bank Indonesia, perwakilan Sulut, ada Bisnet juga, Otoritas Jasa Keuangan, Jumbo Swalayan, Megamas, Megamall Manado, ada Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, kemudian ada Grand Lule Manado, Trijaya Motor Sambrat, serta didukung oleh Tetongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Juice Ultimate, Icitan, Munsing Mini Soccer, dan HZO. Didukung juga oleh instansi pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Ya. Jadi buat kamu yang pengen updatean lagi, nanti bisa kunjungin aja media sosial kita di TikTok dan juga Instagram RRI Manado dan juga Pro 2 Manado. Nanti ajak teman-temannya ya. Oke, kalau gitu sekarang teman Pro 2 ditemenin dulu sama Lydia sebelum kita bicarain soal meriahnya nanti RRI Fest gimana. Dan pagi hari ini langsung aja buat kamu yang pengen request langsung sampai jam 12. Aku tungguin semuanya langsung pada request di sini aja ya. Langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0851. Iya, di Instagram ya Pro 2 0851 9889797.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Teman berdua, buat kamu yang pengen belanja kebutuhan sehari-hari, gak usah bingung pindah-pindah tempat. Langsung aja ke Jumbo Swalayan, supermarket, dan restoran ya. Semua ada di sini ya, dari produk frozen, sayur, dan buah-buahan segar. Ada juga kebutuhan dapur, perlengkapan rumah tangga, pertukangan, sampai kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan juga kuliah. Semuanya ada di Jumbo Swalayan. Bukan cuma itu aja, di Jumbo Swalayan, mereka memiliki fasilitas ruang ballroom Jumbo Restoran yang berada di lantai 3 dan pastinya disewakan untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan dan tidak terlupakan bagi keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan orang yang kamu sayangin dan cintain ke Jumbo Supermarket dan Restoran. Kunjungi kami di Jumbo Supermarket dan Restoran, Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Manado. Satu tempat untuk semua cerita.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: biasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman, ih kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf, terakhir depannya T, pemimpin perang padri. T siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: It's Music Trap Day.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you then.

0: wa, u, wa, up and down, up and down.
1: Cie cie, pagi-pagi gini udah semangat banget olahraganya. Sejak kapan lu punya hobi olahraga?
0: Iya dong, kita harus bisa merubah mindset kita untuk membudayakan olahraga setiap hari. Karena malas gerak sudah jadi kebiasaan. Nah, kita mungkin memang gak merasakan langsung dampaknya. Tapi, lama-kelamaan baru kita akan nyadar betapa pentingnya berolahraga. Nah, sekarang coba kita pikir, ke warung lorong sebelah aja pakai motor, ke mall maunya naik lift. Dan masih banyak lagi kemudahan yang ditawarkan yang bikin kita jadi berada di zona nyaman alias malas gerak.
1: Ya juga sih. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Terus kita olahraga bareng sama-sama biar tambah seru.
2: Sahabat kreatif, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, gaya hidup sedentary adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain itu, data yang dilaporkan oleh European Prospective Investigation into Cancer Nutrition pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas gerak jumlahnya 2 kali lebih banyak dibandingkan karena obesitas dan berbagai bahaya kesehatan akibat malas gerak. Di antaranya, konsentrasi menurun, meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung, gangguan fungsi kognitif, menyebabkan resistensi insulin, dan memicu osteoporosis. Nah, sahabat kreatif, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, salah satunya adalah dengan berolahraga. So, say no to mager alias malas gerak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music,
6: hit music,
5: hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music,
6: the music.
7: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
8: Produ FM, teman terbaik kamu.
9: Iya, masih dari sekawasan Puyang Tikala menemani terus ruang dengar teman Pradue dan santai siang pastinya setia sama Lydia Ekaristi ya buat temenin kalian sampai jam 3 sore ya. By the way, di weekend ini lagi pada ngapain sih teman Pradue? Mungkin untuk kalian yang memang weekend ini gak kerja, gak ada aktivitas di luar ya karena liburan, lagi menikmati waktu santai di rumah kali ya, atau jam segini udah ada di jalan pengen berwisata kemana gitu teman Pradue, karena kayaknya Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya tuh gak bakalan habis tempat wisatanya gitu teman Pradue. Walaupun kita hampir tiap weekend pengen jalan-jalan ya, entahlah di dalam kota ataupun di luar Kota Manado, tuh banyak banget tempat-tempat atau spot-spot terbaik yang bisa dibilang buat kita gunain nge-charge lagi energi kita gak sih teman Pradue. Apalagi kalau perginya bareng keluarga dan orang-orang yang kita sayang gitu ya. Tapi untuk hari ini yang masih kerja juga dan nanti pulangnya sorean, tetap bakalan terhibur karena hari ini kita tuh punya acara puncak RRI Fest 2026. Kalian udah pada tahu kan, keseruannya udah dari tanggal 17 sampai 18 September tuh ada Mobile Legend, donor darah, bahkan Basar UMKM ya. Dan di hari ini Sabtu 26 September di Manado Bay nanti ada aksi jaga pantai tadi pagi yang udah terselenggara, dan jam 3 nanti teman Pradue jam 3 sore kalian bisa ngumpul lagi nih ke Manado Bay karena ada rangkaian perlombaan kayak lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition juga, vlog competition yang paling ditunggu-tunggu. Nanti ada penampilan spesialnya dari Eyina Kawatak yang pastinya bakal bikin suasana makin ambir dan seru nanti. Jadi rugi banget teman Prado kalau kalian gak gabung nanti di Manado Bay bareng RRI Fest karena acara ini gratis. Jadi gak usah mikir lama-lama ya, ajakin semua teman-teman kamu. Yang pasti kita juga banyak didukung sama sponsor terbaik kita, ada Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, Mega Mas, Mega Mall Manado, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Ulay Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Didukung juga oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Juice Ultimate, Icitan, Munsing Mini Soccer, dan Haseto. Kita juga didukung sama instansi Pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan, Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Jadi buat kamu langsung aja kepoin sekarang juga Instagram dan TikTok kita di @_manado dan @pro2manado. Jangan lupa panggil nguni petamang-tamang, keluarga juga, bahkan pun orang yang kamu sayang buat ramai-ramai pergi karena ini gratis ya. Nanti sampai ketemu di sana teman Pro2 di jam 3 sore nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Eh, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu

0: dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info 3, 2, 1.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, teman teman berdua masih bareng Lydia Karisti dan di menit ke-15 lepas dari pukul 12 siang aku bakalan update beberapa informasi buat kalian semua. Yang pasti ini dari RRI Fest dulu ya, karena kita baru mau menjelang nanti jam 3 acara puncak dari RRI Fest. Tadi kan aku udah kasih tahu kalau misalnya kita tuh punya program tadi pagi, RRI Fest tuh ada aksi jaga pantai. Nah, ini menjadi satu bagian rangkaian dari RRI Fest juga yang digelar di kawasan Pantai Karangria Jalan Boulevard 2 ke Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting. Nah, teman-teman berdua ya, kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 partisipasi dari berbagai unsur. Jadi dalam kegiatan ini, teman-teman berdua, si Fidaur Sinar Gemilang ini turut berpartisipasi juga. Mereka tuh menyediakan yang namanya mobil angkutan ya, untuk mengangkut karung dan juga sampah plastik yang dikumpulkan selama aksi bersih pantai dilaksanakan tadi pagi. Nah, jadi emang aksi ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, NTTI, ada Sea Soldiers, kemudian juga masyarakat dan perangkat desa dari Kecamatan Tuminting, Satpol PP Kota Manado, terus Dinas Pariwisata Kota Manado. Dan dari aksi bersih pantai ini, total sampah yang terkumpul atau berhasil dikumpulkan sejumlah 307,75 kg. Jadi Amelia Tungka selaku Direktur CV Daur Sinar Gemilang gitu ya, mengatakan kalau pihaknya mendukung kegiatan seperti ini, seperti bersih-bersih pantai, karena memang sebagai bagian dari upaya kita gimana menjaga lingkungan yang dapat dimulai dari kayak hal-hal sederhana gini, teman perdua ya. Jadi bersinergi juga dengan kita RRI gitu ya, untuk RRI Fest-nya ya. Jadi memang sampah yang masuk kategori residu itu katanya akan dibawa ke tempat pemproses akhir atau TPA. Nah, sementara sampah yang masih dapat didaur ulang itu akan dikirim ke pabrik pengolahan di Pulau Jawa, karena hingga saat ini belum tersedia juga pabrik pengolahan daur ulang di daerah ini gitu, teman berdua ya. Sementara itu Kepala Stasiun RRI Manado Bapak Budi Nugroho juga mengatakan aksi menjaga kebersihan pantai ini merupakan juga salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk bersama-sama kita menjaga bumi ya. Bahkan pun menurut Kepala Stasiun RRI Manado, kepedulian terhadap lingkungan itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil yang terkadang luput dari perhatian ya. Pastinya aksi jaga pantai Karangria 2 ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dan menunjukkan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kebersihan kawasan pantai sekaligus juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Iya, teman berdua pernah gak sih kalian ngebayangin duduk santai di bawah langit pohon, menikmati udara sejuk, menghadap danau yang tenang dengan background Gunung Lokon, ditemani lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu? Tenang aja, semua bakal jadi kenyataan karena teman berdua bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Akan ada Kahitna, Malik The Essentials, Nadina Misa, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, It Gitaf, Andin, Wis Becker, dan Ever Salikara. Gak cuma itu aja, karena teman berdua, kalian juga bisa mengikuti keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, seperti Morning Wellness with Manado Pilates and Yoga, bermain di area kumpul bocah by Yayasan Masarang, workshop Bloom and Create with Fleur, dan peduli dan merawat lingkungan lebih asik di panggung stand-up komedi by Yayasan Masarang. Pojok interaktif dan menjalal pengalaman pertamamu untuk bermain kolintang di Denyut Minahasa by Yayasan Masarang. Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly and kids friendly bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat, dan jangan lupa pilih spot terfavoritnya kamu untuk menikmati performance dari musisi kesayanganmu. Gak usah pakai lama ya teman berdua, beli tiketnya sekarang melalui apps Fast Tickets biar kita bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival di tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Taman Kelong Midland Meron Tomohon Sulawesi Utara. Jangan lupa pantau juga semua informasi dan updatean di Instagram @tomohonjazzfestival.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info.
2: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan WiFi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh WiFi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan WiFi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan WiFi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan WiFi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia WiFi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian WiFi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
1: Flash info.

0: Iya, teman berdua, buat kamu siap-siap bakalan ada yang seru di bulan Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badonci Fest This 2, Way From The East yang siap kembali menyapa Kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badonci Fest itu hanya punya satu panggung aja, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fems, My East Rocket, dan Kita Orang Timur. Buat Om Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari Rio-nya Badonci Fest This 2, tiket presale-nya udah mulai tersedia dan lebih affordable. Jadi segera beli tiketnya sekarang juga sebelum kehabisan, karena harganya tuh bakalan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis nanti. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com gitu ya, atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi kamu harus ajakin banget nih teman-teman kamu, pasangan kamu ya, keluarga kamu, dan siapin energi paling hebat karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu nanti ya di kawasan Ponkasi Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.
1: Is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman-teman.

0: Aduh, Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya teman Produa, pernah gak sih kamu ngebayangin duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara sejuk, menghadap danau yang tenang, dengan background Gunung Lokon ditemani lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu? Tenang aja, semua bakal jadi kenyataan karena teman Produa bisa menikmati pengalaman seru itu di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Akan ada Kahitna, Malik The Essentials, Nadine Amisa, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, It Gitaf, Andin, Wisbecker, dan Ever Salikara. Gak cuma itu aja, karena teman Produa bisa ngikutin keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival seperti Morning Wellness with Manado Pilates Yoga, bermain di area Kumpul Bocah by Yayasan Masarang, workshop Bloom and Create with Fleur, peduli dan merawat lingkungan lebih asik di panggung stand up comedy by Yayasan Masarang, pojok interaktif, dan menjalal pengalaman pertamamu untuk bermain kolintang di Denyut Minahasa by Yayasan Masarang. Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly and kids friendly bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat, dan jangan lupa pilih spot favorit kamu untuk nikmatin performance dari musisi kesayangannya teman Produa. Gak usah pakai lama ya, beli tiketnya sekarang melalui apps Fast Tickets biar kita bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23-24 Oktober 2026 di Taman Kelong Midland Meron Tomohon, Sulawesi Utara. Jangan lupa pantau juga semua informasinya di Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you,
3: kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
4: tabe,
5: matur nuwun,
6: dagawel,
7: rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: This is 97.7 Radio FM Manado,
9: teman terbaik kami.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang masih menemani terus ruang dengar Tomom Radio di siang hari ini ya. Gak kerasa kita udah jam 1 lebih 14 menit. Menemani terus ruang dengar Tomom Radio dengan lagu-lagu hits dan juga beberapa informasi ya buat Tomom Radio. Mau ingetin lagi nanti jam 3 Tomom Radio jangan lupa merapat ke Manado Bay. Karena rugi banget kalau kalian gak gabung. Ini acaranya gratis. Ada penampilan spesial dari Eina Kawatak juga yang pastinya bakal bikin makin ambiar dan juga seru ya. Banyak sponsor kita juga Tomom Radio ya. Dan pastinya buat kamu yang pengen kepoin gimana kemeriahan nanti di jam 3 sore di Manado Bay untuk RRI Fest 2026, bisa kepoin aja Instagram dan juga TikTok @RRI_Manado dan @Pro2Manado, atau terus dengerin updatean lagi dari RRI Pro2 Manado pastinya masih bareng kita ya. Buat kamu yang mulai kepikiran, duh kayaknya hari ini nyandak mau kemana-mana dan tahu mau kemana gitu ya, ini gratis, jadi buruan aja nanti jam 3 ke Manado Bay. Karena banyak banget juga ada rangkaian-rangkaian kegiatannya sebelum nanti di acara puncak ada spesial Eina Kawatak ya. Oke, aku bakalan terus update informasi buat Tomom Radio ya. Kalau kita lihat dari perkiraan cuaca hari ini, Provinsi Sulawesi Utara kayaknya bakalan cerah. Bukan kayaknya, emang cerah ya. Karena kita memang masih memasuki masa kemarau. Bahkan pun ada juga pengaruh El Nino yang dihadapin gitu Tomom Radio. Dan beberapa pakar juga, akademisi juga Tomom Radio, banyak menghimbau kita sebagai masyarakat untuk mempersiapkan kondisi kesehatan diri kita, keluarga kita menghadapi cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini gitu Tomom Radio ya. Jadi kita juga kalau misalnya ada gangguan kesehatan, segeralah gunakan fasilitas kesehatan yang ada, karena juga kan ada jaminan BPJS-nya gitu Tomom Radio ya. Bisa dibilang juga Tomom Radio ya, fasilitas kesehatan yang perlu mengestimasi peningkatan kebutuhan masyarakat juga berdasarkan potensi dampak El Nino. Ada perkiraan juga nanti terdapat peningkatan kasus DBD. Kemudian juga Tomom Radio buat kita semua ya diingatkan untuk terus menghidrasi tubuh dengan yang namanya air putih supaya tidak dehidrasi gitu Tomom Radio. Dan bahkan pun memperhatikan lingkungan sekitar, seperti kita juga RRI ngadain yang namanya aksi jaga pantai ya, bersihin pantai gitu tadi pagi. Dan selain itu juga terus memperhatikan gimana kondisi lingkungan sekitar ya. Banyak juga kebakaran terjadi hampir tiap hari nih. Kalau kita di Tikala kedengaran banget yang namanya sirene para pemadam kebakaran gitu ya. Dan berharap juga dari sekarang gitu Tomom Radio banyaknya laporan bisa segera di lakukan penanganan kalau memang ada. Dan lebih berhati-hati lagi dengan sekitar, jangan bakar rumput sembarangan ya. Kalau memang mau harus banget kalian bakar rumput, dijaga atau minimal sediain air ya. Karena udah banyak terjadi nih kebakaran hutan dan lahan yang ada, bahkan pun di kota Manado sendiri ya. Oke, aku bakalan update lagi informasi di siang hari ini menemani terus ruang dengar Tomom Radio. Mungkin kalian lagi menikmati makan siang. Selamat makan siang semuanya. Kalau belum makan, buruan makan sekarang juga supaya ada tenaga lagi kita buat beraktivitas di sepanjang siang hari ini ya. Biar nanti kalau pas kita ke RRI Fest di jam 3 nanti di Manado Bay itu semangat banget buat menikmatin acaranya pastinya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: This is 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan semua.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Hei, coba kok tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih kan buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kok tengok mereka gak sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Nah, ini juga ada konteks.

Selamat malam bro dari Jakarta. Teman terbaik kamu, Edi masih nemenin lo ya di siang hari ini. Dan sekarang gue mau ngomongin soal timnas Indonesia yang semalam ya, ini mengawali laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan cukup manis. Kira berhasil mengalahkan timnas Singapura dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tempat bro 2 ya. Jadi kalau mungkin lu nonton pertandingan semalam ya, karena gue juga nonton, ini emang dari kick off mulai, pertandingan dimulai, emang Indonesia udah mengambil inisiatif buat menyerang ya, beberapa kali nembar ancaman gitu kan. Tapi baru di menit ke-12 nih Indonesia bisa unggul setelah umpan tarik dari Luke Fikri yang dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ragnar Uratmangun sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda Teman Pro 2 ya. Dan walaupun sudah unggul 1 gol, Indonesia tetap menekan lini pertahanan Singapura ya. Beberapa kali memiliki peluang. Yang pertama ada peluang yang cukup berbahaya ya. Ada tendangan jarak jauh dari Dean James yang ini masih menyamping dari gawang Singapura. Dan menjelang babak pertama selesai, ini Indonesia juga menciptakan peluang emas lewat tendangan yang dilepaskan oleh Ole Romeni, tapi sayang hanya tipis sedikit dari gawang Singapura nih teman pro 2 ya. Jadi sampai halftime Indonesia masih harus bertahan dengan skor 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda nih teman pro 2 ya. Di babak kedua Indonesia juga masih menyerang untuk mencari gol selanjutnya, berusaha membongkar lini pertahanan Singapura yang makin rapat kalau gua lihat juga di pertandingan yang kemarin ya. Dan Singapura juga sempat menebar ancaman berbalik menyerang ya, melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Song Ui-yong yang ini bisa dengan mudah diamankan oleh kiper Indonesia Martin Paz. Dan di menit ke-70 Indonesia unggul jumlah pemain ya, setelah Singapura harus bermain dengan 10 orang ketika Sawan Baharudin diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena melanggar penyerang Indonesia Mitchell Baker. Dan akhirnya di menit ke-73 Indonesia berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah eksekusi tendangan penalti oleh Romeni tidak bisa ditebak oleh kiper Singapura Iswan Mahmud ya, yang ini membuat Indonesia unggul 2-0 yang bertahan hingga babak selesai nih teman pro 2, pertandingan selesai ya. Dan kemenangan ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin dari 1 laga, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga tanpa poin teman pro 2. So, gimana teman pro 2? Lo melihat pertandingan semalam, apakah lo sudah puas dengan penampilan Indonesia semalam? Apakah dengan performa itu bisa memenangkan FIFA ASEAN Cup 2026 ini? Atau mungkin ada yang perlu diubah teman pro 2? Coba kasih tahu ke gue ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Di sinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, teman Pro 2 di siang hari ini. Gue mau ngingetin aja buat kamu semua, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini bakal kita lanjut ke Indonesia Top 20 di Jakarta, teman Pro 2. Gue bakal kasih tahu 20 lagu yang masuk ke dalam chartnya Pro 2 FM Jakarta di Indonesia Top 20 di Jakarta. Jadi buat kamu yang penasaran siapa yang bakal jadi jawara kita di minggu ini, boleh banget pastiin tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta atau bisa di RRI Digital teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM di Indonesia Top 20 Jakarta.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Welcome back to your favorite show. This is Indonesia Top 20 Jakarta with your host, Edit Tama. Namanya lo di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Seperti biasa ya, gue bakal ngasih tahu lo 20 lagu pilihan Indonesia yang ada di Indonesia Top 20 Jakarta, yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Mr. Oza. Yes! Gimana kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik buat lo juga ya. Cause this is weekend, guys. But anyway, di edisi minggu ini ada satu lagu yang harus out of chart, teman Pro 2. Harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, yang kayaknya ini bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan lagi, karena harus out dari Indonesia Top 20 Jakarta on this week. Tapi the good news is, kita punya satu new entry, satu jagoan yang bakal menjadi pendatang baru untuk edisi minggu ini. So, kira-kira apakah ini lagu favorit lo? So, let's count it down, teman Pro 2. Let's start from number 20 on this week. Kita punya satu lagu yang jadi backsoundnya kisah-kisah romantis di sosial media. Asik. This is your entry on this week, teman Pro 2. Kita punya Overnight dengan Kita Lewati Berdua.
1: Number 20.

0: number 19, Aris Week, posisi ke-19. Kita punya sebuah lagu yang ini jujur ngingetin kita kalau kita tuh sebenarnya harus menerima bahwa mungkin sesuatu itu waktunya emang belum sekarang. Mungkin ini menjadi sesuatu yang disimpan untuk dunia yang nanti. So this is Ryan Laude, teman bro 2. Dunia yang nanti berada di posisi ke-19 untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Alright, let's move to number 18. Kita bergeser ke posisi 18 di minggu ini. Sebuah kolaborasi yang sangat-sangat indah dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan satu lagunya, Sumpah Mati.
1: Number 18.

bertahan di chart selama 8 minggu dan menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Ini mungkin jadi sebuah pertanyaan yang familiar ya di lagu ini buat banyak orang. Ketika mungkin lo berada dalam situasi yang rumit, kira-kira kemana nih kita harus pergi melangkah buat nyari jalan keluarnya? I see. Itu dia Nuka Tamam Pro 2 di posisi ke-17 kita. Dan sekarang kita bakal bergeser ke posisi 16. Ada temennya Nuka, yaitu Samuel Cipta, dengan Jagat Rasa on chart number 16.

0: Well, satu lagu yang cocok banget dinikmatin 24 jam setiap harinya dalam seminggu. Yes, this is 24/7 by Romaria on chart number 15. Ini satu lagu yang sudah berada di chart selama 3 minggu lamanya. Dan kira-kira di minggu ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya, apakah lagu ini masih bisa bertahan dan memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu-minggu depan? Let me know ya. Alright, kita bakal move lagi ke posisi 14 untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang bisa dibilang salah satu yang terlama di edisi minggu ini, teman Pro 2, 15 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Another beautiful song from Raim Laore. This is Ikro
1: number 14.

0: Yes, ini satu lagu Aku Harus Pergi nomor 2 dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika, menempati posisi ke-13 untuk minggu keempatnya, di mana lagu ini bertahan di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Alright, kita bergeser ke-12. Di posisi ke-12 yang viral banget di social media, ini dia Astaga Bercanda dari Akbar Chawai dan juga Minsa.
1: Number 12.

0: masuk ke posisi 11 untuk edisi minggu ini teman bro 2. Ada satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Menempati posisi ke-11 untuk edisi minggu ini teman bro 2. Yang bercerita tentang rasa rindu kepada seseorang yang sebenarnya berada di kota yang sama, tapi entah kenapa gak pernah lagi dipertemukan. Nah, itu. Well, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu posisi ke-20 sampai posisi 11 teman pro 2. Kita mulai di posisi ke-20, ada satu lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-19, Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi ke-18. Di posisi ke-17, Jalan Keluar dari Nuka. Samuel Cipta, Jagat Rasa di posisi ke-16. Posisi ke-15, 24/7 dari Romaria. Iqro by Raim Laode on chart number 14. Di posisi ke-13, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Akbar Chalai, Mengse, Astaga Bercanda di posisi ke-12. Dan di posisi ke-11, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Alright. Kita sekarang masuk ke top 10 kita untuk edisi di minggu ini, teman pro 2. 10 lagu terbaik yang bersaing semakin panas untuk edisi minggu ini. Kira-kira siapa aja yang berhasil bertahan dan siapa yang harus keluar dari top 10 kita untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi ke-10. Sebuah lagu kolaborasi yang menjadi soundtrack film Gilan ITB 1997. Ini dia, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: di seminggu ini ke 52, sebuah lagu sederhana dari Sheila on 7 sudah bertahan 15 minggu di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Dan kira-kira minggu ini apakah lagu ini akan keluar dari Top 10 atau mungkin masih bisa kembali naik ke posisi atas untuk edisi minggu depan? Let's see. Sekarang kita bergeser dulu ke posisi ke-8. Ada satu lagu dari Nikila. This is MMG, My Mind Kue, on chart number 8.
1: Number 8.

0: Brasinda dari Gloria Jessica dan juga adik Govinda terbelah menjadi dua teman pro dua. Ini kolaborasi yang punya cerita yang cukup panjang ya, dimana sebenarnya ide ini udah muncul dari tahun 2017. Yes, di minggu ke-12 teman pro dua, satu lagu ini mengunci posisi ke-7 dan kira-kira apakah lagu ini akan tembus ke top 5 atau mungkin harus perlahan turun di edisi minggu depan. Let's see ya. Sekarang kita bergeser dulu ke posisi 6 di minggu ini, sebuah lagu yang merupakan bagian dari album Markers and Suspense Flash Disk yang dirilis tahun 2024. This is it, Sal Priadi dengan Foto Kita
1: Number 6.

0: 2. Itu tadi ada satu lagu remake dari Sheila on 7, This is Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. 10 minggu lamanya berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Apakah minggu depan lagu ini akan melompat lebih tinggi lagi, atau mungkin harus pelan-pelan turun di edisi next week? But now, kita bergeser dulu ke posisi 4 kita untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang sudah mulai kelihatan posisi puncaknya untuk edisi-edisi ke depan, tapi minggu ini harus bertahan di posisi keempat dulu. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh on chart number 4.
1: Number 4.

0: Barang ketiga kita untuk edisi minggu ini. Dawes Pamukas, berapa kali kita saling memaafkan? Mungkin ini pesan yang cocok buat lagu-lagu lain di posisi bawahnya. Jadi kayak harus sabar ya, karena mungkin harus memaafkan beberapa kali untuk edisi ke depan itu teman berdua. Well, kira-kira lagu ini akan berada tetap di posisi atas chart edisi minggu depan atau mungkin harus tergusur di edisi minggu depan. Coba kasih prediksi lo teman berdua. Tapi sekarang kita bakal bergeser dulu ke runner-up kita. Juara dua kita ada satu lagu yang sangat-sangat romantis kalau menurut gue ya. So, this is it. Aryan Khalif, 2001 kali.
1: Number 2.

0: posisi ke-10 sampai posisi kedua runner-up kita untuk edisi ini. Kalau belum ada, mungkin ya, lagu favorit lu ada di posisi puncak untuk edisi minggu ini. Tapi sebelum gua kasih tahu siapa jawara kita untuk edisi minggu ini, gua bakal ngajak lu buat recap dulu posisi ke-10 sampai posisi kedua untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-10 ada kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Sheila on 7 dengan Sederhana menempati posisi ke-9. Di posisi ke-8 ada Naikila, Main Main Kue. Gloria Jessica featuring Ade Govinda terbelah jadi dua di posisi ke-7. Posisi ke-6, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Lomba Sihir with Melompat Lebih Tinggi di posisi ke-5. Posisi ke-4, Rabun Jauh dari Bernadia. Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-3. Dan di posisi ke-2 ada satu lagu dari Aden Halif, 2001 Kali. Well, sekarang waktunya gua bakal nge-spill posisi jawara untuk edisi minggu ini. Cluenya adalah lagu ini bertahan di 8 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, dirilis di tanggal 30 Juni 2026 dan menjadi rilisan terbarunya setelah sekitar 4 tahun tanpa single baru. So, this is it. Tulus, Teh Hijau, Oncor, number one on this week.
1: Number one.

0: terus dengan Teh Hijau berhasil memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Kita lihat apakah minggu depan Tulus masih bisa mempertahankan jawaranya atau mungkin bakal ada kejutan untuk edisi minggu depan. Menarik ditunggu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dengerin Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi-edisi minggu depan ya, karena mungkin bakal ada sesuatu yang mengejutkan di minggu depan. Alright, anyway, terima kasih teman bro 2 udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue edit ya di hari ini. Dan ternyata habis ini masih banyak program-program yang siap nemenin lo di hari weekend ini. Jadi pastiin buat lo tetap tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Brodua FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Brodua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Brodua. Balik lagi di International Top 10 bersama gue Davey Prada di hari ini, teman Brodua. Bakal menemani sejam ke depan teman Brodua dengan lagu-lagu yang paling enak dari internasional pastinya, teman Brodua, yang masuk ke chart di hari ini. Okay? Dan pastinya sebelum kita mulai, teman Brodua, ada 3 lagu yang harus cabut ternyata di minggu ini. Yang pertama ada Harry Styles with Aperture yang harus cabut, ada Sabrina Carpenter dengan Tears yang harus cabut, sama lagu favorit gue Kehlani with Folded yang harus cabut. Aduh, tapi gak apa-apa, digantinya sama 3 lagu lagi yang pastinya paling keren. Start dari nomor 20, lagu terbaru kita ada Jisoo with Click. Number 20.

0: Dean So Easy. Wah, udah berapa lama ya doi datang ke Indonesia terakhir? Tapi denger-denger sih kemarin di salah satu konser katanya mau datengin dia tuh Bro 2. Ya, kita tungguin aja kali ya tuh Bro 2. Tapi kita sekarang move on dulu ke nomor 14. Sekarang ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

Sweet Swim tuh nomor 2 yang ternyata minggu lalu tuh di nomor 15, sekarang naik ke nomor 13. Ini semakin dekat ke nomor 10 atau top 10 di minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke nomor 12 dulu tuh nomor 2. Langsung aja ini dia. Olivia Rodrigo with Stupid Songs, number 12.

11. Ini ada satu lagu yang turun dari nomor 8 di minggu lalu, sekarang di nomor 11 ya, Top Bro 2. Sienna Spiro, Die on This Hill. Yes, tapi sekarang kita udah hampir ke nomor 10. Gue mau sedikit recap dulu dari nomor 20, Top Bro 2, ke nomor 10. So, di nomor 20 ada Jisoo with Click. Di nomor 19 ada Jennie, Fallen Angel. Di nomor 18 ada Cat's Eye Animal. Di nomor 17 ada Gracie Abrams, Good Reason. Di nomor 16 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 15 ada Olivia Dean, So Easy. Di nomor 14 ada Bruno Mars, Risk It All. Di nomor 13 ada BTS with Swim. Di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs. Di nomor 11 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Sekarang kita move on ke top 10. Di nomor 10 ada Blackpink with Number 10.

Syah, asik banget dengerin lagu kayak gini di jam-jam segini ya Tua Pro 2. Siapa yang setuju sama gue? Bisa absen dulu di 0811-800-105. Dan sekarang gue mau move on ke nomor 8. Salah satu lagu yang naiknya lumayan banyak nih. Dari nomor 11, sekarang di nomor 8. Naik 3 peringkat ya Tua Pro 2. Ada Sienna Spiro lagi with The Visitors. Nomor 8.

ngefans sama Pro 2, gue yakin kalau di kafe ada DJ-nya pasti mainin lagu ini tuh Pro 2. Emang catchy banget sih, apalagi yang udah remix. Lagu aslinya juga udah enak sih. Oke deh kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 6. So here we go, ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. And number 6.

0: Don't You Love Me. Ya, denger-denger juga Ariana Grande balikan sama mantannya, ya gak sih? Sampai dia ganti lirik di Thank You Next-nya. Itu lo bisa lihat deh di TikTok, di Instagram. Jujur momennya wholesome banget gitu, bikin ya orang juga makin percaya kalau hubungannya baik-baik aja lagi ya Tepo Bro 2. Ya kita doain aja Tepo Bro 2, tapi kita harus move on dulu ke nomor 4 sekarang. Salah satu lagu yang mundur dari nomor 2 sekarang turun ke nomor 4. Ada Eyelid, Not Cute Anymore.
1: Number 4.

Bruno Mars, I Just Might. Yes, ini salah satu lagu yang ternyata di minggu lalu tuh di nomor 1. Sekarang udah harus turun dulu nih di nomor 3. Digantiin sama lagu lainnya ya. Semakin deket juga ke nomor 1, tapi mungkin gue pengen move on ke nomor 2 dulu. Nah, ini di minggu lalu di nomor 3, naik satu peringkat di nomor 2. Kalau kita ada Somber, Homewrecker at number 2. Number 2.

ke nomor 1 ke nomor 2. Tapi sebelum ke nomor 1, gue mau recap sedikit dari nomor 10 ya. So di nomor 10 ada Blackpink with Go, and number 9 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, and number 8 Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 7 ada Dave Teams with Rain Dance, and number 6 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, and number 5 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Number 4 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Nomor 3 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 2 ada Somber, Homewrecker. Dan sekarang di nomor 1, Move On dari nomor 4 di minggu lalu, sekarang naik ke nomor 1. Udah 12 minggu di chart, ada Madison Beer with Bittersweet. Number 1.

20 songs on the list di International Top 20 bersama gue Davey Prada. Udah gue puterin semua lagunya. Well, I hope you have a great weekend. Nomor 2 pasti ya, shout out to all the labels, shout out to UMG, Hype, Sin and Dave, YG, Hype, dan Epic Records. Dan pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza pastinya, dan music director kita juga Oza. Kalau gitu gue harus cabut dulu, digantiin sama penyiar lainnya di sore hari ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, have a great weekend.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

0: Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus di FM Pre-2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pre-2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pre-2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pre-2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pre-2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pre-2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.

0: macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari keluar. Ini.
1: Betul, iya betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya
1: solo.
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo.
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yo in. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar kayaknya. Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari Dovitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak
0: oh, kan juga gak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Iya, iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Menir. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Oke.
6: Itu bubar semua, pengganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Yeah. Jadinya kita vakumin dulu deh. Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. 2000 berapa? 23 ya.
6: 23.
0: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke.
3: Seniornya nih. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Rhythm. Rhythm.
3: Nah, oke. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Mereka. Oke. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Iya gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai pernah ekspektasi aja kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung. Oh iya.
2: Ya, Jaling Gims biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ah, ini nyari susah-susah deh DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Tipis-tipis. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: IP waktu itu.
0: Oh, IP.
2: Ya.
0: IP itu tahun berapa tuh?
5: IP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu.
0: Oh, nah, gitu.
5: Ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya IP.
0: IP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Okay. Teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang gue di mana-mana ada.
0: Oh gitu?
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya?
2: Banyak sekali. Komunitas
7: reggae itu kayaknya gak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh
2: iya, betul.
7: Reggae mau apapun, jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya?
7: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Oh.
7: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
7: Populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
0: Boleh pakai mic.
7: Nonton di Gading Serpong, ramai banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
0: Reggae.
7: Ramai, reggae full.
0: Oh, full reggae.
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Jadi secara komunitas.
1: hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, nah, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
1: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
1: Nah, sepakat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Widih, sedap. Setuju ya.
2: Itu impian banget sih.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api Buperta unggun.
1: Ya. Asik tuh, ya. Baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain enggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Udah Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Yeah. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
0: Bikin aja. Bikin aja bisa relate sehari-hari
3: gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih, lancar-lancar alhamdulillah. Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Ih. 10 tahun buat lagu begitu.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau Ricky gitu.
0: Oh, iya. Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau bukul bareng kayak ini menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya. Kayak no menok lah ya.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
2: Ada sih. Demetris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Nanti
3: coba I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Versi gombal.
3: Story almarhum.
2: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih Bang gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya
0: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
2: Yes, sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
0: Kalau itu enggak tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi
1: pakai pakai kacu
2: ya. Iya,
0: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka, Om ya.
0: Bisa jadi.
2: Iya kan? Iya.
1: Camping.
2: Gua lagi masang pasak nih, Bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh, Om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa. Sama sih.
2: Iya, yeah, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa yeah, joget bareng.
0: Bareng.
2: Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
0: Terakhir kita main di
1: kemarin acara
0: 17 ada. Asalnya Scooter Owner Group.
2: Oh. Oke,
0: okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
2: Enggak,
0: kita coba besok terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71.
2: Hmm.
0: Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini nggak? Ada fanbase-nya namanya gitu?
0: Nah,
2: tuh. Ada nggak? Ada. Bikin gitu?
0: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi? Jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
2: Jadi laki tuh.
0: Iya.
2: Tapi gue belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, dari
2: anak-anak. Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
0: Di Google.
1: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
1: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
1: Muslim. Karena muslimah.
0: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, ya.
1: Iya.
2: Wah, gila.
1: Religi semua dong.
0: Harusnya sih begitu. Harusnya.
2: Lu juga baru tahu, Om?
1: Baru tahu.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
2: Oh.
1: The fitrah artinya gitu ya.
2: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
0: Mohon sehat.
2: Ah, bisa.
0: Asumsinya
2: bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya dia itu kan The Coco.
2: Iya.
0: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar,
2: Om. Oh.
3: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener lo. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya mau enggak pernah naik. Oh, iya iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya iya iya.
0: Iya betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
2: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada artinya.
2: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya. Udah prepare. Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah artis sebuah nama.
2: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya. Cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih.
2: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
2: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Ya.
2: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka. Out of the box, ya. Out of the box banget. Oke, okay, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke. Di Eropa.
2: Pengennya.
0: belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Tapi Fitris aja
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma berapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru di sore ceria weekend. Sore hari ini teman Pro 2, lo tau gak sih kalau hari ini jujur gue dapat berita yang menyedihkan sekali dengan meninggalnya Om Guru Soekarno Putra, teman Pro 2. Dan jujur gue adalah salah satu orang yang mengagumi banget lagu-lagu beliau. Dan juga gue sangat amazed banget sama karya-karya beliau. Karena kalau kita tarik mundur, teman Pro 2, dulu Om Guru ini adalah salah satu musisi ya di eranya 70-an dan pertama kali eksis dengan band berjudul Guru Gipsy, dan itu menurut gue keren banget. Jadi Om Guru memutuskan untuk berkolaborasi dengan band Gipsy dari Pegangsaan dan akhirnya merilis sebuah album instrumental. Lo bayangin di zaman itu albumnya instrumental dengan eksperimental juga dengan nuansa Indonesia dan banyak sekali unsur Indonesia dalam situ. Dan lagi-lagi, lo kalau dengerin lagunya Om Guru semuanya adalah nuansa, mostly nuansa Indonesia dan cultural banget. Salah satu yang gue paling kagumi ya, gue akan kasih dua lagu, tiga lagu favorit gue dari almarhum Om Guru Soekarno Putra, yaitu yang pertama adalah, teman Pro 2, ini lo pasti udah pernah denger di banyak sekali kegiatan ataupun kesempatan, karena ini adalah salah satu lagu legend juga, yang berjudul Zamrud Khatulistiwa.

Kalau lo familiar dengan suara ini, teman berdua, suara vokalisnya, betul, karena ini adalah suara dari mendiang Glenn Fredly. Dan ini adalah salah satu lagu yang menurut gue legend dan sering banget dinyanyikan ulang. Terakhir kalau gue gak salah ya, dinyanyikan sama almarhum Vidi Aldiano juga. Dan gue suka banget sama lagu ini, karena lo bisa denger semuanya tuh cultural dan ini tuh lirik bener-bener gak umum gitu. Lo pasti kalau ngebaca ini tuh butuh kamus khusus gitu. Dan lagu ini sebenarnya bercerita bahwa kita harus bersyukur tinggal di Indonesia, karena Indonesia tuh benar-benar indah banget, teman berdua. Bahkan di salah satu podcast ya, Om Guru tuh bilang bahwa, sambil nangis beliau bilang bahwa Indonesia tuh seperti dianugerahi banyak hal oleh Tuhan, tapi kita nggak bisa, belum bisa mengoptimalisasikan itu. Dan ya akhirnya lagu ini tercipta mungkin ya. Dan gue sepakat banget. Ya inilah Indonesia, Zamrud Khatulistiwa.

Dan ini lagu tidak menceritakan Indonesia, justru kebalikannya, ini menceritakan Amerika Selatan, teman-teman berdua. Tentang apa? Ini adalah Rio de Janeiro.

Lagu ini pertama kali dirilis Teman Berdua tahun 1982 ya. Dan di zaman itu vokal grup lagi terkenal banget. Ada Elva Singer, ada Casero dan masih banyak lagi. Dan ini adalah salah satu lagu yang menurut gue punya taste dan juga beat yang gila keren banget di zaman sekarang. Gue gak tahu, gue sampai sekarang belum tahu menemukan sound ini tuh untuk apa. Tapi gue bisa ngebayangin Amerika Selatan, gue bisa membayangkan Brazil, gue bisa membayangkan Copacabana dan semuanya dengan jelas gitu. Dan menurut gue ini magic banget, keren banget untuk Casero dan juga Om Guru Soekarnoputra pastinya. Tapi sayangnya gue terakhir ngeliat ini kalau nggak salah live itu bareng Chandra Darusman ya, karena memang ini juga dipimpin oleh Chandra Darusman di zamannya. Dan Teman Berdua, satu lagu lagi yang gue favoritkan banget ya dari almarhum Om Guru Soekarnoputra. Ini adalah salah satu lagu yang dulu pertama kali dinyanyikan oleh Ahmad Albar, tapi terakhir dinyanyikan kembali oleh Afgan. Pokoknya, Teman Berdua, kira-kira apa lagu favorit lo dari Om Guru? Dan kira-kira apa yang lo rasakan selama ini? Tolong kasih tahu gue di 0811 800 105. Dan pastinya, rest in peace Om Guru Soekarnoputra.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama gue Lantai Krisandaru nih di malam minggu ini ya teman Pro 2. Gue mau ngingetin nih untuk warga Jakarta yang mungkin beragama muslim, jangan lupa untuk sholat maghrib ya. Mungkin buat lo ada juga yang udah merapat ke Blok M teman Pro 2 di malam hari ini, berhubung kayaknya biasa lah orang-orang lagi keluar ya. Gue ngeliat sih hari ini cukup padet. Mungkin buat lo yang lagi nongkrong teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap ingat bahwa jangan lupa untuk pulang lah. Gue ingetin jangan lupa pulang aja malam hari ini. Tapi anyway, di sore hari ini teman Pro 2, ada salah satu kabar yang menurut gue cukup sedih gitu. Bikin gue cukup sedih, yaitu adalah meninggalnya Om Guru Soekarno Putra gitu. Gue udah tahu banget bahwa beliau adalah salah satu maestro seni Indonesia dengan lagunya yang asik-asik banget dan juga enak-enak banget. Sebagai seniman, gue ngefans banget sama beliau dan juga karya-karyanya itu gak ada duanya menurut gue. Lo kalau bisa dengerin lagunya Om Guru, lo akan menemukan Indonesia di dalam situ. Dan kayaknya gue akan kehilangan, atau Indonesia akan kehilangan salah satu maestro terbaik di bidang musik. Pokoknya rest in peace, semoga Om Guru Soekarno Putra dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisinya dan juga semua amal ibadahnya diterima. Amin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial, dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ternyata nih, kalau gue baca-baca nih dari beberapa Instagram akun ya teman Pro 2, ini gue lansir dari Volkatif, ternyata 40% pasangan Gen Z itu lebih milih nikah di KUA, teman Pro 2. Kenapa? Karena kayaknya Gen Z udah gak kepikiran untuk nyenengin banyak orang ya, dalam artian kayak, ah gue pengennya hidup gue yang aman lah. Menurut gue ini akan jadi apa ya, bikin boomers atau generasi sebelumnya mungkin kebakaran jenggot yang kayak, ya nikah kan harus ngundang orang banyak dan pesta dan lain-lain. Tapi lo bisa menghasilkan utang yang sangat banyak gitu dengan lo pernikahan yang berlebihan. Nah ini dibantah oleh Gen Z teman berdua. Karena instead of lo nyenengin banyak orang dengan pesta cuma semalam lo habis beberapa ratus juta atau berapa puluh juta, Gen Z lebih memilih untuk sekiranya ya udahlah kita nikah di KUA aja yang penting sah, tapi abis itu liburannya ke Jepang, ke Eropa, ke Yunani. Gen Z lebih memikirkan itu sebagai prioritas teman berdua. Karena kehidupan abis nikah kan juga gak gampang ya, dibandingkan ngasih makan orang yang kadang kita gak kenal, mendingan kita ngasih kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah itu tuh yang dipikirin Gen Z. Dan gue gak tahu ya, mungkin beberapa orang tua atau boomers ya yang merasa kayak ini gaya hidup yang bukan hal normal, mungkin mereka akan memprotes keras hal ini. Tapi ya ini kenyataan cuy. Maksudnya lo gak bisa selamanya untuk terus memaksakan keadaan in this economy ya, kalau kata anak Gen Z. In this economy lo gak bisa memaksakan uang sebanyak itu untuk habis dalam satu malam. Sedangkan lo bisa menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah kalau menurut lo gimana teman berdua? Kasih tau gue di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, gak kerasa banget teman Pro 2 udah hampir jam 7 malam nih. Waduh, saatnya gue untuk cabut dulu ya, karena gue udah nemenin lo dari beberapa jam sebelumnya nih, dari jam 3 sore tadi ya. Habis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM Jakarta kesayangan kamu pasti ya, teman Pro 2 di malam minggu ini. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan dan juga happy-happy bareng gue. Semoga malam minggu ini menyenangkan dan juga time well spent ya, teman Pro 2. Ingat, malam minggu tidak selamanya, weekend tidak selamanya, jadi pergunakan waktu lu sebaik-baiknya. So, akhir kata gue ucapkan good night, have a great night, teman Pro 2. I love you all, bye-bye.

0: Pro 2. Balik lagi Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang bertajuk The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead. Tour dimulai di Hartford, Connecticut kemarin di Amerika pada tanggal 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara Amerika Utara, Eropa, dan Inggris. Sayangnya Asia nggak ada nih Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, kabar duka datang dari keluarga besar Bung Karno atau Bung Broadua. Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada Sabtu tanggal 26 September pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Dalam usia 73 tahun, usai sempat menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatan yang menurun selama sekitar 1 tahun terakhir, Bung Broadua.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Screamer Dance 2026 yang akan digelar pada 31 Oktober dan 1 November umumkan akan berpindah venue dari BCIS ke Community Park Peak 2. Perpindahan venue ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan bersama dan penonton bisa menikmati acara di venue yang lebih luas, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nemenin kamu di malam hari ini, pastinya bersama gue Davi Prada, sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. Nemenin kamu juga yang lagi on the way ke konser The Weeknd ya, malam hari ini. Wih, keren banget nih, teman Pro 2. Absen lo dong yang ikut The Weeknd di malam hari ini, teman Pro 2, atau Pesta Pora Day 2. Pokoknya update aja, teman Pro 2, di 0811-800-105 ya. Dan pastinya kita seru-seruan bareng. Buat kamu yang pengen ikutan juga bisa story-story di Instagram di @pro2fmjkt.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sama-sama, dua Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kamu nih yang pengen bermalam minggu, mungkin gue langsung cekin dulu bmkg.go.id. Gimana kali ya, biar kamu mau malam minggunya dengan nyaman dan enak, teman berdua. Tapi kalau di hari ini, teman berdua, menurut bmkg.go.id akan cerah aja di semua wilayah Jakarta, teman berdua. Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, semuanya akan cerah aja. So, kita enjoy bareng pastinya dengan lagu-lagu paling enak di malam hari ini. Buat temenin kamu yang pengen mungkin nonton konser The Weeknd atau Passport Day 2 atau mungkin Strolling Around Brock M, terus mana lagi, teman berdua ya. Pokoknya absen sama gue dulu di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu nih yang mungkin Gen Z yang lahir tahun ya let's say 2000-an gitu ya. Di 2000 aja umur lo berarti tahun ini udah 26, teman Pro 2. Udah ditanya belum kapan nikah sama bokap nyokap lo, sama saudara, sama orang-orang gak sih? Tapi kalau iya, lo apakah orang yang akan menikah secara mewah gitu ya? Atau mungkin lo tim yang pengen ke KUA aja? Emang semua orang sebenarnya pengen sih nikahnya secara mewah. Cuman ini ada penelitian yang katanya 40% pasangan Gen Z milih nikah di KUA aja. Dan lebih prioritaskan hidup pasca acara nikah, teman Bro 2. Ya, nanti bakal gue bahas selengkapnya pastinya di jam 8 malam. Buat kamu yang pengen ikutan bisa di 0811 800 105 dulu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Masih di Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Dan masih di jam 8, masih ngomongin soal tadi tentang pernikahan Gen Z nih, yang katanya lebih memilih pernikahan yang sederhana di KUA aja. Well, ini juga diteliti langsung di KUA Tebet, teman Pro 2, yang dimana mereka bercerita tentang yang tadinya kantor KUA itu ada melonjak sekitar 20% sampai 40% di 2026, dimana Gen Z katanya menikah di KUA aja. Abis ditanya-tanya juga mereka bilangnya pengen memprioritaskan hidup pasca acara nikah. Yes, dan ini juga ada beberapa teman Pro 2 juga yang bilang emang katanya Gen Z tuh mau nikahnya sesederhana mungkin biar life after marriage tuh bisa traveling, terus abis itu bisa beli keperluan rumah atau segala macam juga gitu, teman Pro 2. Terus juga ada Hafiz yang bilang kalau pola pikir yang baik itu masa depan yang seharusnya dipikirin, bukan senang sementara, katanya gitu. Tapi ya mungkin emang hajatan ada plusnya juga sih, teman berdua. Tapi juga mungkin ada minusnya ya. Sama aja lah, semua hal atau semua keputusan juga ada minus dan plusnya juga, teman berdua. Tapi menurut lo gimana, teman berdua? Bisa di-share di 0811 800 105 kalau lo setuju gak nih sama Gen Z kali ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala,

0: 2007, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan Kompleks Gudang Barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Anyway, ini buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sebentar lagi kan udah mau move on ke 2027 ya. Rasanya cepet banget 2026 ini, ya gak sih? Sisa berarti kan September udah mau habis, Oktober, November, Desember udah tinggal 3 bulan lagi teman Pro 2. Tapi kira-kira lo ada wishlist gak yang di 2027 gitu, kira-kira apa? Mungkin lo pengen lebih aktif olahraga, atau mungkin lo pengen aktif ngapain gitu, ngejar mimpi lo yang lain. Kayak Lisa yang katanya tahun depan dia bisa fokus untuk gak hanya di musik, tapi katanya pengen fokus juga di acting untuk Mambro 2. Dia ada di wawancara dalam majalah W. Dia bilang kalau gak sabar banget buat nunjukin hal-hal yang benar-benar baru ke fans-fansnya Lisa. Dimana dia berharap tahun depan aku bisa gak cuman fokus di musik tapi juga di acting. Karena untuk saat ini aku cuman suka ngelakuin semuanya. Tapi kayaknya dia pengen seriusnya tuh di tahun

Depan sama Pura 2. Wow. Berarti kira-kira dia akan mengambil banyak proyek film nih kayaknya di tahun depan. Kira-kira film apa yang cocok diperanin sama Lisa teman Pura 2? Apakah action, apakah drama, apakah apa? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di malam hari ini. Buat kamu yang pengen ikutan pastinya masih bisa, gue tungguin aja nih di 0811-800-105 di WhatsApp dan juga pastinya di Instagram di @Pro2FMJKT teman Pro 2. Yes, pastinya gue tungguin juga buat kamu yang join di era digital, bisa langsung aja di download di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2. Jadi gue tungguin sampai nanti di jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5'9" brown eyes.
1: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik Kabupaten Kepulauan Pro 2 masih sama Davi Prada. Nanti di jam 9 kita masih seru-seruan, teman Pro 2. Mungkin gue pengen ngasih spot buat lo yang lagi pengen weekendan, teman Pro 2, tapi pengen main gratis buat liburan di Jakarta, teman Pro 2. Mungkin satu di antaranya, mungkin gue bisa spill dulu, ada tim atau Taman Ismail Marzuki di Cikini sama Taman Bendera Pusaka, teman Pro 2. Tuh. Nanti ada beberapa spot lain lagi yang mungkin lo bisa explore lagi, teman Pro 2. Oke? Kira-kira apa aja, tapi buat lo yang punya spot favorit buat weekend, coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Emang bukan Friday night, tapi ini adalah Sunday night, umum berdua. Ya, Saturday night sih sebenarnya, malam minggu ya. Dan pastinya nanti abis ini gue juga bakal update kira-kira di malam hari ini ada event apa aja deh. Pasti lo udah tahu yang paling besar itu adalah event The Weeknd yang datang ke Jakarta ya, umum berdua. Tapi selain itu ada apa lagi ya?

Nah, selain ada The Weeknd, pastinya di malam minggu ini Tumang Pro 2 ada Pesta Pora Day 2. Yang kemarin seru banget ya, ada King Nasar, ada Aldi Taher yang jadi line up utamanya juga, ada Wisnu Cantika. Tapi kalau di malam hari ini ada Sheila on 7, ada Bravey, ada Soljah, ada Straight Answer, terus habis itu juga masih banyak lagi sih, kalau tadi sore juga masih banyak ya. Terus ada Naikila, ada Tengsi X Dia, ada Jason Ranti, ada Morfem di malam hari ini Tumang Pro 2, dan masih banyak lagi sih. Wah, seru banget sih. Tapi kira-kira kalau misalkan lo ada yang ke Pesta Pora di malam hari ini, coba absen dulu dong 0811 800 105.

Nah, kalau tadi ngomongin soal paspor, ya mungkin Festival Indonesia gitu ya. Ya, ada festival lagi yang tadi udah gue sempat mention 2 hari, 26 hari ini sama besok 27, yaitu adalah The Weeknd yang akan digelar, lagi digelar sih sekarang di Jakarta International Stadium ya, teman Pro 2. Tadi sempat udah open gate jam 2 siang, terus abis itu tadi The Weeknd juga tampil di jam 8.50. Wah, udah jalan berapa? Setengah jam ya? Lumayan setengah jam. Kira-kira udah lagu keberapa nih teman Pro 2? Tapi buat kamu yang mungkin baru nonton The Weeknd-nya besok atau mungkin nggak nonton, sayang sekali ya. Tapi pengen beli kayak merch apa segala macam, itu juga dibuka di Row 9 di Blok M teman Pro 2. Bukanya dari jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi sampai 10 malam lu bisa beli kayak merch. Terus habis itu juga ada ada sedikit pengalaman-pengalaman gitu dari After Hours Till Dawn teman Pro 2.

0: SM masih di Break the Beat, teman bro 2. Kita masih seru-seruan pastinya di malam hari ini. Kita kayaknya pengen turn up a little bit. Kita sedikit kencengin lagi teman bro 2. Buat kamu yang pengen ikutan seru-seruan, bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 teman bro 2. Enjoy this night di malam hari Minggu ini.
1: Wajol!

performance yang seru banget sama berdua dari NPD ya kan, salah satu boy band terbaru asik. Tiba-tiba ada surprise guys, yaitu ada Iqbale yang naik ke atas panggung. Emang kemarin gue juga sempat ke PS4. Mukanya Iqbal tuh ada di mana-mana gara-gara dia kan ada di film kemarin tuh Pesta Copet ya teman berdua. Terus juga yang emang ngasih tahu juga sih biar nggak kecopetan gitu buat kamu mungkin yang pengen ikut festival gitu di hari ini. Kalau bisa HP-nya dipegang terus, jangan dimasukin kantong, jangan dimasukin ke tas, dipegang di tangan terus ya. Sekalian juga buat story-story. Tapi kalau misalkan lo ikutan konser di malam hari ini, story-story tag di @pro2fmjkt juga dong. Biar gue bisa lihat keseruan lo di malam hari ini.

Ya, masih ngomongin soal event yang ada di weekend ini, Teman Bro 2. Ada PES 4 Day 3 ya besok. Yang dimana besok tuh ternyata di Pesta Pora Stage di jam 7 malam itu akan ada Syahrini. Dari jam 18.15 sampai jam 19.15 Teman Bro 2. Dimana tadi Syahrini juga sempat datang ke Pesta Pora Day 2. Dia naik kuda, Teman Bro 2. Beneran kuda ya, bukan Ferrari, bukan apa, beneran kuda. Lucu banget deh. Tapi absen dulu siapa yang ikut PS4 Day 3 besok, kasih tahu gue.

Ada di Charger terus nih. Yes, yang kemarin Day One ternyata juga ternyata masih di Posper Pesta Pora, Pespor ya teman Pro 2. Tapi emang kalau ngomongin The Chunk Shooters emang selalu seru sih. Mereka juga pernah main di MLC. Siapa tahu lu butuh tontonan malam hari ini, langsung sikat RRI Jakarta, cari aja The Chunk Shooters MLC.

0: Bro, dua break the beat di malam hari ini. Thank you for joining us tonight. Dan pastinya abis ini gue masih bakal temenin lo sampai jam 12. Masih abis ini bakal ada info terup to date lagi teman bro dua di malam hari ini. So still enjoying the night. Abis ini bakal ada mana sayap ya dari Axelo.
1: Waktunya jaga malam week.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Anyway, gue mau ngasih salah satu congratulations dulu, hats off teman Pro 2, kepada salah satu atlet angkat besi kelas 75 kg putra di Asian Games 2026 teman Pro 2, yaitu adalah Rahmat Erwin Abdullah yang kemarin berhasil meraih medali emas teman Pro 2. Dan ia menjadi yang terbaik setelah mencatat total angkatan 366 kg di Nagoya City Trade and Industry Center Jepang teman Pro 2. Dan juga pastinya kemarin Indonesia raih emas bulu tangkis yang beregu putra Asian Games. Dan emas tersebut diraih tim beregu putra setelah menang atas China dengan skor 3-2 teman Pro 2. Wah, respect. Dan selain itu juga ada Seraf Naro Siregar yang mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya juga teman Pro 2 kemarin di cabang olahraga Wushu ya. Wih, keren banget. Semoga banyak lagi medali-medali yang bisa didapatkan oleh atlet-atlet asal Indonesia. Semangat!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosma FM Radio Jakarta Waterway kamu. Aduh, sebentar lagi akan membuat ke jam 11 lagi. Ini udah saatnya gue cabut dulu teman Pro 2. Dan pastinya malam nanti di jam 11 sampai jam 12 bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu teman Pro 2 di Jazz Music Malam. Kalau gitu, gue harus cabut dulu besok pagi langsung ditemenin gue di pagi hari di Spada pastinya teman Pro 2. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bila ku
1: ingat setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menang.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Manado yang semua teman Pro ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan Arya Pascal, bahkan program siaran di hari ini, tepat di hari Minggu, tanggal 27 bulan September tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inline for Pro 2 FM bareng sama Arya Pascal. Lu informasi update buat teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, YouTube siapkan fitur pengguna buat algoritma dengan AI. YouTube dikabarkan tengah menyiapkan fitur yang memungkinkan pengguna membuat algoritma mereka sendiri dengan ditenagai kecerdasan artificial alias AI. YouTube tersebut custom feeds yang memungkinkan pengguna menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri jenis video yang ingin direkomendasikan oleh platform YouTube. Untuk membuatnya, pengguna cukup mengetik deskripsi mengenai topik yang diinginkan ke dalam kotak perintah atau prompt di YouTube. Feed tersebut dapat dibuat berdasarkan minat tertentu atau tujuan lainnya. Misalnya, YouTube menyarankan pengguna untuk membuat feed berisi si video siniar untuk ditonton selama perjalanan kereta kurang lebih 30 menit atau meminta video berdasarkan suasana hati tertentu dan lain sebagainya. Fitur berbasis prompt tersebut memanfaatkan model AI Gemini milik Google untuk membuat feed sesuai dengan permintaan pengguna. Feed yang dihasilkan kemudian disematkan di bagian atas halaman beranda YouTube dalam tab sendiri. YouTube meyakini custom feeds akan membantu pengguna menjelajahi jumlah video yang sangat besar yang kini tersedia di platform tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, Naikila bocorkan dua lagu unreleased di Pesta Pora 2026. Penyanyi Naikila mencuri perhatian penonton Pesta Pora 2026 lewat penampilannya yang energik sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi. Tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026, Naikila tampil nyentrik seperti biasanya dengan busana latex berwarna merah muda yang dipadukan dengan celana latex hijau, rambut oranye lengkap dengan kacamata. Penampilan tersebut langsung disambut antusias penonton yang ikut berjoget dan bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan lagu-lagu hipdut andalannya. Naikila membuka penampilannya dengan membawakan Open Arms milik Zaza sebelum berlanjut ke sejumlah lagu seperti Skip Dulu Ah, Kiong Racun, Geleng Geleng, serta Cena Cenut yang dikemas dalam sebuah konsep mashup dengan lagu Baby milik Justin Bieber. Tak berhenti di situ, Naikila juga memperkenalkan lagu unreleased lainnya yang ia sebut berjudul Teleponku Berdering. Namun ketika lagu baru itu dibawakan sekitar setengah bagian, Naikila tiba-tiba menghentikan penampilannya dan berseloroh kepada penonton.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kumben amat, Ra, cuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hours, Kids Music Station.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kaleres Manado. Selamat pagi teman Pro 2. Happy Sunday dan juga selamat berweekend ria buat kamu yang udah mengagendakan semua hal yang tentunya udah kamu rencanakan dari jauh-jauh hari. Ya, seenggaknya di hari ini juga kamu harus memaksimalkan semuanya gitu ya. Karena kita bakal menyambut hari Senin lagi. Jadi pastiin kamu dengan segala aktivitas atau mungkin semua bucket list yang udah kalian atur untuk hari ini, mulai dari pagi kamu yang udah mengagendakan dan juga udah merealisasikan untuk olahraga. Sip, tetap semangat aja karena sampai dengan siang dan juga sore bahkan malam nanti Pro 2 FM bakal nemenin kamu, apalagi di pagi hari ini di sela-sela aktivitas dan juga persiapan teman Pro 2 bakal melakukan segala gebrakan hari ini. Arya pastiin bakal nemenin kamu sampai segelas semua urusan kamu selesai aja lah ya. Karena skala pada kali ini bakal nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu siapin semuanya ya teman Pro 2 yang bakalan penting ketika kamu menikmati semua aktivitas di pagi hari dan juga persiapan-persiapan menghadapi segala gebrakan di hari ini. Jadi pastiin juga kamu gak usah gonta-ganti channel, tetap stay tune di 97.7 Pro 2 FM Manado atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Gokil. Yang paling pasti stay tune aja terus karena informasi-informasi terup to date bakalan ada spill buat teman Pro 2 dan entar lagi kita juga bakalan buka segmen untuk request lagu yang kamu suka biar makin bersemangat dengan segala aktivitas di pagi hari ini. So without any further ado, kayaknya lagu yang satu ini bakal nemenin teman berdua sambil kamu mempersiapkan yang seru-seru juga. Kita bakal kasih semangat sama single terbaru dari Jisoo yang bakal nemenin teman berdua di Spada. Selamat pagi teman berdua. So langsung aja kita sing along. This is Click.

0: banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

se-ear-catchy itu gitu ya teman berdua, dan gampang diingat juga, apalagi kalau mungkin kamu yang selalu lihat cara promosi dia tuh beda gitu ya, karena dia ngajak musisi-musisi lain, penyanyi-penyanyi lain untuk nyanyiin lagu ini, dan surprisingly ini tuh benar-benar works out gitu ya, dimana kita tahu sendiri banyak banget orang yang request lagu ini yang mulai udah kecanduan sama 2001 kali ini nih. Tapi yang paling pasti saking banyaknya di request, makanya kalau nggak salah minggu kemarin ini juga sempat jadi jawara atau nggak salah peringkat kedua ya di Indonesia Top 20. Tapi kita nggak tahu apakah di minggu ini masih bakalan ada di posisi yang sama atau naik atau bahkan justru turun gitu ya teman berdua. Jadi pastiin single favorit kamu yang satu ini jangan sampai out of chart aja. Tapi kalau mungkin kamu pengen seru-seruan dengan requestan-requestan kamu dan pengen banget jor-joran biar jadi jawara di setiap minggunya untuk Indonesia Top 20, International Top 20 juga ya kan, gak apa-apa, kamu juga boleh langsung ambil ancang-ancang, boleh save nomor WhatsApp-nya Pro 2FM di 0851-988-9797. So ketika nanti udah buka segmen request, kamu juga boleh request sebanyak-banyaknya untuk lagu-lagu favorit kamu. Karena FYI, sekali lagi kita mau sounding buat teman-teman Pro 2, karena di setiap minggunya, which is di hari Minggu ya, hari ini kita bakal nge-recap semua lagu-lagu hits rilisan terupdate lah ya, rilisan tahun 2020 ke atas yang terupdate, disortir 20 lagu yang paling banyak di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Asik. 20 lagu teratas dari lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu internasional. Jadi nanti segmennya di sore ceria kamu boleh pantengin yang nanti bakalan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Kalau sekarang kita masih kasih kesempatan ke teman Pro 2 yang kira-kira pengen nge-spill lagu-lagu terupdate apa aja nih yang bakalan kamu dengerin di pagi hari ini. Karena seenggaknya kita juga benar-benar disuguhkan sama musik-musik yang fresh banget di akhir September 2020 ini. Waduh, masih pagi aja nih. Kayaklah yang satu ini nih teman Pro 2 yang lagi viral di mana-mana. Viralnya kenapa tuh? Karena hal baik lah ya teman Pro 2. Karena Nona baru aja ngerilis album yang benar-benar bisa dibilang bisa ngegait kita semua, di mana mereka tuh mengangkat berbagai macam cerita tentang romansa, tentang feminitas juga, tentang persahabatan, sekaligus ini juga merayakan rasa percaya diri serta keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaannya nih teman Pro 2. Mulai dari single Work yang udah dirilis beberapa waktu yang lalu dan bunyi gamelan dalam rollerblade sampai ada bunyi klakson minibus dalam honk. Jadi dalam single-single mereka ini nih teman Pro 2 disatu padukan dengan beberapa single baru dalam album Island Girl. Jadi minggu lalu kalau gak salah ya, mereka juga udah ngerilis Speaker Freaker The Long Song, yang mana ini juga menjadi sebuah perjalanan musik yang dikemas secara visual berdurasi kurang lebih 15 menit kalau gak salah kemarin di YouTube, yang mana ini juga merangkai 8 lagu dalam satu kesatuan ya teman berdua, termasuk Rollerblade, Work, serta 7 lagu dari album yang sebelumnya udah diperdengarkan gitu. Bahkan The Fader juga menyebut karya ini sebagai pure cinema. Gokil gak tuh teman berdua? Karena sejujurnya seperti yang menjadi ciri khas mereka, mereka selalu ngebawa budaya-budaya Indonesia, hal-hal yang berbau keindonesiaan di setiap karya-karya mereka. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan mereka juga ngerilis produksi. Jualan nih Nona. Enggak ya, jadi mereka ngerilis single-single, karya-karya, apapun itu teman berdua selalu dikemas dengan budaya-budaya Indonesia. Kayak MV mereka, lagu-lagu mereka, ada bunyi-bunyi gamelannya, klakson minibus, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pusat perhatian nih teman berdua, banyak banget orang yang salah fokus sama Island Girl alias album yang baru aja dirilis. Kenapa? Karena ada salah satu hal yang memang keindonesiaan banget gitu ya teman berdua. Single berjudul Durian. Nah, durian itu benar-benar jadi salah satu hal yang cukup tricky ya teman berdua, karena nggak semua orang suka, tapi kayak nggak semua orang yang nggak suka juga, dan benar-benar bisa ngebawa semua orang terhanyut dalam lambunan instrumennya, liriknya juga, yang udah bisa dipastikan durian yang satu ini disukai sama semua orang. So langsung aja without any further ado, this is Nona with the latest single Durian.

0: teman terbaik kamu.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngebayangin lagi duduk santai di bawah langit kota Tomohon juga plus menikmati udara sejuk menghadap danau yang tenang dengan background Gunung Lokon ditemani lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu? Tenang aja, semua itu bakalan jadi kenyataan kok, karena teman Pro 2 bisa menikmati pengalaman seru semuanya di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Of course akan ada Kahitna, Malik and the Essentials, Nadine Amiza, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, terus udah gitu belum lama ini juga di announce Roni Parulian, It Gitaf dan juga Andin. Bahkan ada Bewis Baker dan Ever Salikara juga ya. Dan gak cuma itu, karena teman berdua juga bisa mengikuti keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival. Kayak Morning Wellness with Manado Pilates and Yoga, ada bermain di area kumpul bocah juga by Yayasan Masarang, workshop Bloom and Create with Peduli dan Merawat Lingkungan Lebih Asik di panggung stand up comedy by Yayasan Masarang dan juga Pondjok Interaktif ya, serta menjajal pengalaman-pengalaman pertamamu untuk bermain kolintang di Denyut Minahasa dari Yayasan Masarang. Emang ramai banget ya teman berdua, karena Tomohon Jazz Festival hadir sebagai festival family friendly dan juga kids friendly juga, makanya bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik juga ya, atau kursi lipat, dan jangan sampai lupa pilih spot favorit kamu untuk menikmati performance dari musisi kesayangan kamu. Jadi gak usah pakai lama, beli tiketnya sekarang juga melalui aplikasi VTickets, dan biar kamu juga bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival. Jadi nanti tanggal 23 dan juga 24 Oktober 2026 berlokasi di Taman Kelong, Medland Meron, Tomohon, Sulawesi Utara. Dan yang paling pasti jangan sampai lupa untuk terus pantau semua informasi-informasi terupdate di Instagram @tomohonjazzfestival. Jangan sampai lupa amankan tiket kamu sekarang juga.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

97.7 Pro 2 FM adalah teman terbaik kamu. Makin semangat sama singlenya Gendrawari 1000 kali. Yang bikin teman Pro 2 juga harus 1000 kali bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Karena kita tahu sendiri di hari Minggu ini tuh alias weekend, semuanya orang benar-benar menikmati waktu-waktu yang udah diluangkan kemarin hari. Apalagi kamu yang turut meramaikan RRI Fest 2026 ya teman Pro 2. Sekali lagi banyak selamat untuk semua pemenang-pemenang lomba-lomba yang benar-benar gila, semuanya excited banget. Mulai dari lomba yel-yel, lomba apalagi ya kemarin, dance competition. Udah gitu juga ada announcer challenge, ada teman-teman Pro 2 yang ikutan lomba cosplay juga. Duh, itu gokil-gokil bener deh teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu benar-benar datang untuk menyaksikan, menikmati semua kemeriahan yang ada, keseruan yang ada, dan tahu-taunya dapat door prize juga ya kan. Makanya kita mau ngucapin sekali lagi untuk semua sponsorships ya yang turut meramaikan RRI Fest 2026. Kalau mungkin kamu masih menanti-nantikan grand prize lagi, doain aja. Kita ketemu nanti di RRI Fest 2027 deh teman Pro 2. Kalau sekarang kita masih bakal ngasih kesempatan teman Pro 2 menikmati semua informasi-informasi seru dan menarik yang bakalan Arya spill di sepanjang sepada edisi pagi hari ini. Sembari kita juga bacain beberapa chat-chat yang masuk ya dari line WhatsApp, kita mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung. Ada Rehan Reinhardt yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM menikmati perjalanan dari Pal 2 menuju ke Minahasa Selatan. Waduh, cukup jauh juga ya. Semoga kamu tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bukan cuma buat Rehan Reinhardt juga ya, which is buat semua teman Pro 2 yang sedang menikmati perjalanan nih ya. Ini kita mau ngasih informasi buat kalian semua, karena bisa dibilang ini juga bakalan jadi rush hour-nya semua warga Sulawesi Utara. Ada yang bakalan pulang ke kampung halaman, yang bakalan balik ke wilayah dinas masing-masing. Semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat aja, sambil tetap fokus matain kalian ke rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu lalu lintas yang ada, pengguna jalan lainnya juga, pejalan kaki yang bakal nyebrang jalan ya. Fokus teman Pro 2 karena ini juga masih pagi ya, jadi terpantau orang-orang di tengah-tengah persiapan sebelum melakukan perjalanan. Atau bahkan justru kamu yang bakalan kerja atau udah kerja nih di jam segini sama kita. Yuk semangatin lagi teman Pro 2, karena Arya juga masih bakalan semangatin teman Pro 2 juga. Terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan melakukan perjalanan menempuh jarak cukup panjang juga. Pastiin tetap stay tune, tetap menikmati Pro 2 FM sepada di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu kapan aja, di mana aja. Jadi kalau mungkin kamu terhalang dengan gangguan jaringan di terestrial 97.7 FM, tenang aja, kamu juga bisa menikmati Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Kalau teman Pro 2, kamu boleh dengerin kapan aja, dimanapun kamu mau. Jadi di situ kamu juga boleh menikmati, kamu boleh melihat program-program seru dari Pro 2 FM Manado, siapa aja penyiarnya ya kan. Atau mungkin justru kamu pengen dengerin Pro 2 FM seluruh Indonesia, boleh banget ya teman Pro 2. Bahkan gak cuma Pro 2 FM, kamu juga boleh dengerin program 1, 3, dan juga 4 dari Sabang sampai Merauke. Makanya buat yang belum punya, caranya langsung aja download aplikasi RRI Digital dari App Store dan juga dari Play Store, biar kamu bisa menjajahi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. Tapi kita mau sounding sekali lagi, jangan terburu-buru dulu ya teman Pro 2, karena ketika kamu udah download, kamu juga bisa login. Kalau mungkin belum punya account-nya, yuk silakan diregister dulu, karena tutorialnya juga gampang banget kok teman Pro 2. Dengan mudah banget kamu udah boleh langsung punya akun di RRI Digital. Karena ketika kamu juga udah punya akun, kamu bebas tuh mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. Apalagi kamu juga boleh berinteraksi dengan sesama pengguna loh. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

lagu ini kayaknya cocok banget buat kamu yang mungkin pengen menikmati hari Minggu, apalagi pagi hari yang tidak terlalu terburu-buru, pengen menikmati semuanya secara slow alias menikmati sekaligus merasakan slow living di kota Manado dan sekitarnya. Karena sejujurnya nih teman berdua, ini tuh bakal jadi hal yang bisa kamu maksimalkan di pagi hari, karena banyak banget orang yang ngenilai kalau misalnya hari Minggu udah siang tuh kayak udah gak kerasa weekendnya gitu, dimana orang-orang udah harus mempersiapkan segala sesuatu, detail-detail, perintilan kecil untuk menyambut hari Senin yang bakalan hektik karena udah di Senin akhir bulan ya kan teman berdua. Menuju end of month, tentunya juga banyak banget hal-hal yang jadi target, jadi deadline juga, makanya bakal bikin kamu kejer-kejeran sama semua kerjaan di sisa-sisa bulan September 2026. Tapi paling tidak kamu juga bisa sambil ngelatih kesabaran aja lah ya teman berdua, karena katanya kita juga akan dilatih kesabarannya sama Warner Bros nih teman berdua, di mana mereka mengundur tayangan Gremlins 3 yang mana juga sesuai pengumuman resmi mereka gitu ya, awalnya dijadwalkan tayang tanggal 19 November 2027 gitu ya, sekarang diundur lagi. Tebak deh tahun berapa teman berdua? 2028. Bahkan tanggal 6 Oktober juga gitu ya. Gila, hampir mau setahun pengundurannya. Tapi ya paling tidak penundaan jadwal rilis ini menggeser penantian panjang semua penggemar waralaba komedi horor ikonik ini yang bisa dibilang hampir setahun lebih lama dari rencana awal gitu ya. Bahkan proyek kelanjutan franchise ini pertama kali diungkap sama Bapak CEO ya, CEO Warner Bros Discovery dalam panggilan investor di tahun 2025. Jadi Steven Spielberg ini memastikan kembali mengisi kursi produser eksekutif mendampingi Eleanor Columbus. Sedangkan untuk Chris Columbus yang dikenal lewat garapan Harry Potter dipercaya memegang kendali sebagai sutradara sekaligus produser. Jadi bisa dipastikan semua hal yang benar-benar dikemas dan juga dipersiapkan secara kompleks tentunya juga bakalan bikin orang-orang tuh kayak hektik gitu ya. Akan ada revisi inilah, revisi itulah. Tapi paling tidak naskah untuk film ini lagi-lagi digarap sama Hannah Murs berdasarkan draft cerita asli yang sebelumnya udah dikembangkan sama Chris Columbus, Zach Lipovsky, dan juga Adam Stein. Bahkan kalau mungkin kamu bertanya-tanya nih teman berdua, jadi jajaran produser juga katanya diperkuat sama Christy McCosco, ada Holly Berry juga di bawah naungan Amblin Entertainment serta Michael Bernerden dan juga Matt Radcliffe dari 26th Street Pictures. Jadi walaupun jajaran tim di balik layar udah kespil gitu ya, katanya Warner Bros sampai dengan saat ini masih menutup rapat-rapat rincian alur cerita, judul resminya juga, sampai dengan deretan aktor dan aktris yang bakalan membintangi Gremlins 3. Bahkan presiden pengembangan dan juga produksi Warner Bros sempat menyampaikan antusiasmenya saat pengumuman proyek tersebut gitu ya. Apalagi kita nih udah nungguin dari jauh-jauh hari. Nungguin 19 November 2027 diundur lagi jadi Oktober 2028. Kamu sanggup gak sih teman berdua? Kalau aku sanggup-sanggupin.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Mantul 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: your number one station in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Prodo FM yang bisa bikin teman Prodo single loh.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di tanggal 27 September ini, kalau mungkin kamu udah mengagendakan liburan akhir tahun kamu di tahun 2026, atau mungkin justru kamu yang di jam segini sedang mikirin kira-kira bisa traveling ke kota mana, ke negara mana, untuk menghabiskan atau bahkan justru ngasih self reward ke diri kamu yang udah berhasil berjuang, bertahan, survive sampai di bulan September ini nih, teman Pro 2. Tenang aja, tapi tentunya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu ya, karena bakalan jadi hal yang benar-benar penting banget. Terus udah gitu juga kompleks kalau mungkin kamu pengen mempertimbangkan dengan segala inisiatif kamu yang bakalan direncanakan juga, atau bahkan justru kamu yang bakalan berbarengan dengan rombongan-rombongan tertentu gitu ya. Ini bakalan jadi hal yang banyak banget pertimbangannya. Tapi yang paling pasti, mengingat sekarang global tuh benar-benar sedang ada dalam fase yang bisa dibilang mode survival juga gitu ya, dan ternyata juga di belahan dunia lainnya, nggak cuma di Indonesia, juga sedang mengalami yang namanya perubahan-perubahan iklim nih, teman Pro 2. Jadi kalau mungkin kamu pengen traveling ke luar negeri, pengen menjajari semua hal-hal yang ada di kawasan Asia, Eropa, dan lain sebagainya, tentu saja ini bakalan jadi pertimbangan. Karena kenapa? Karena perubahan iklim tentunya juga bisa dibilang membawa berbagai risiko-risiko juga gitu ya. Apalagi soal alam yang tentunya tidak bisa kita bendung, mulai dari banjir, kekeringan, bahkan sampai dengan kebakaran hutan yang sedang dialami di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi salah satu platform analisis geospesial AlphaGeo baru-baru ini ngerilis beberapa daftar kota di seluruh dunia dengan tingkat kesiapan tinggi menghadapi krisis iklim ini nih, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngeliatin dari website resminya AlphaGeo, daftar ini menganalisis sekitar 72 kota besar di seluruh dunia yang memiliki resiliensi tinggi serta menghadapi perubahan iklim yang tentunya juga adalah satu kepastian gitu ya. Jadi daftar ini katanya dibuat untuk mengetahui kira-kira kota mana aja yang terlindungi dengan baik dan kota mana yang memiliki kesenjangan besar antara risiko iklim dengan kapasitas adaptasinya. Jadi gak cuma sekedar untuk kamu pikirin soal traveling juga gitu ya, teman Pro 2. Kayaknya ini bakalan jadi pertanyaan juga, apalagi kita warga-warga Indonesia ya, apakah Indonesia masuk dalam daftar ini nih, teman Pro 2, dengan tingkat kesiapan tinggi menghadapi krisis iklim. Kita simak baik-baik nih, teman Pro 2. Ada beberapa yang tentunya juga kita bacain 10 teratas dulu. Yang paling pertama, nomor 10 dulu deh ya, teman Pro 2. Ibu kota Kenya di benua Afrika ini ternyata memperoleh skor tertinggi ya, bukan tertinggi pertama, tapi tertinggi ke-10, dimana dengan angka RAJ13 dengan performa adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim yang katanya cukup baik sih ya, teman Pro 2. Diikuti juga nomor 9, kota Bogota di Kolombia mencatat RAJ sebesar 13 juga dengan level sisa risiko perubahan iklim yang relatif rendah. Begitu juga dengan Istanbul, kota Ankara di Turki ini juga memiliki skor RAJ yang rendah serta memiliki resiliensi terhadap risiko perubahan iklim yang tinggi. Kemarin juga Paris kan sempat digadang-gadang jadi salah satu negara terpanas ya, teman Pro 2, yang bisa dipastikan juga banyak banget event-event yang digelar di sana, turis-turis yang ada yang benar-benar memburu semua kipas angin, merek air conditioner juga, dan lain sebagainya gitu. Makanya ini juga jadi salah satu hal yang bikin viral di media sosial kemarin. Tapi tenang aja, karena kota ini ternyata mewakili bagaimana Eropa dengan iklim geografi sedang memiliki sistem pertahanan banjir serta gelombang panas melalui rencana perkotaannya, dimana juga bisa dipastikan semuanya terkondisikan gitu ya. Begitu juga dengan Buenos Aires di Argentina, jadi ini juga memiliki skor RRG sebesar 12. Jadi Buenos Aires ini katanya bersama-sama dengan kota-kota di Amerika Latin lainnya, kata Bu, kayak Bogota, Rio de Janeiro, Sao Paulo, termasuk dalam 20 jajaran kota yang paling resilient. Ankara juga, Barcelona, Melbourne, Addis Ababa, dan juga Chicago, Amerika Serikat, teman Pro 2, yang menempati posisi pertama sebagai kota yang paling aman dalam menghadapi perubahan iklim. Gokil. Kalau mungkin kamu bertanya-tanya, Indonesia, Jakarta nomor berapa? Well, kalau kita ngeliat dari AlphaGeo nih, teman Pro 2, nggak jauh-jauh dari list 10 besar, Jakarta berada di posisi ke-13 sebagai kota dengan tingkat adaptasi pada perubahan iklim yang cukup baik.
Jadi Jakarta memperoleh skor RAJ 14 meskipun memiliki risiko geografis yang cukup tinggi ya, karena daftar ini menempatkan Jakarta sebagai kota di Asia Tenggara dengan skor RAJ paling rendah. Gokil nih. Jadi kita juga udah bisa nyesuaiin diri aja ya teman berdua dengan perubahan-perubahan iklim. Mulai dari persiapan kita apapun itu pastiin selalu dibuat maksimal ya teman berdua, semaksimal mungkin biar ketika perubahan iklim tiba-tiba terjadi atau bahkan yang justru udah di announce dari jauh-jauh hari, kita juga tidak shock, tidak ngewas-was juga, karena udah melakukan antisipasi-antisipasi, persiapan-persiapan yang matang untuk segala kemungkinan yang bakalan terjadi. Yang paling pasti biar kamu juga tetap keep up to date dengan semua informasi-informasi terbaru, kamu juga boleh pantengin rri.co.id ya teman-teman.